melalui kolaborasi lintas sektor, upaya pencegahan karhutla dan perlindungan kesehatan masyarakat di Kecamatan Kongbeng diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten. Setiap pihak diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai kapasitas masing-masing dalam menjaga lingkungan serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi terakhir dari Kutai Timur. Perumda Tirta Tuah Benua pastikan air baku IPA Kabo aman. Kembali kami hadirkan dari kutaitimurkab.go.id. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur memastikan kualitas air baku pada instalasi pengolahan air Kabo dari Sungai Sangata berada dalam kondisi aman dan memenuhi standar baku mutu. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur Suparjan menyampaikan kepastian itu diperoleh berdasarkan hasil pemantauan berkala setiap intrusi air laut di sepanjang Sungai Sangata selama bulan Agustus 2026. Pengujian laboratorium dilakukan secara bertahap saat kondisi air pasang beberapa titik sampel. Dengan ambang batas maksimum baku mutu kadar garam atau klorida untuk air baku ditetapkan sebesar 300 ppm. Hasil uji kadar garam Sungai Sangata pada Minggu 16 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, titik sampel jembatan Kampung Kajang mencatatkan kadar garam 0,2 ppm. Kemudian Kamis 20 Agustus 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, titik sampel jembatan Kampung Kajang mencatatkan kadar garam 59,7 ppm. Dan pada Senin kemarin 24 Agustus 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, titik sampel jembatan Kampung Kajang mencatat kadar garam 315,6 ppm atau melebihi batas baku mutu. Senin 24 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah, titik sampel kawasan Porodisa 3 km di hilir intake IPA Kabo mencatatkan kadar garam 2,5 ppm atau memenuhi baku mutu. Suparjan menjelaskan, meskipun pengujian di titik jembatan Kampung Kajang pada Senin pagi sempat melebihi batas baku mutu, intrusi air laut belum mencapai area intake pengolahan air. Ya, dikatakan Suparjan, hasil uji di daerah Prodisa yang berjarak 3 km di hilir intake IPA Kabo menunjukkan kadar klorida sebesar 2,5 ppm. Artinya, air baku yang masuk ke instalasi pengolahan IPA Kabo dipastikan aman dan laik untuk diproses menjadi air bersih. Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur menyatakan akan terus melakukan pemantauan ketat secara berkala guna mengantisipasi pergerakan intrusi air laut dan menjaga kestabilan kualitas distribusi air bersih ke pelanggan. Pendengar dan pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan Anda terus bisa mengikuti informasi-informasi untuk sepanjang hari ini, di antaranya pukul 11 waktu Indonesia Tengah melalui Warta Siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta Berita Nasional, dan juga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dari seluruh penjuru tanah air melalui Berita Indonesia Live, dan juga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
1: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
1: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.

0: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Ya. Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
2: tanggung jawab, kerja keras,
3: sederhana,
4: adil,
5: dan baik.
6: Anak

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya, kabut asap karhutla di Kabupaten Berau, kasus ISPA capai 3.288 dan didominasi anak serta lansia. Kabut asap mulai menebal di Tenggarong, BPBD Kutai Kartanegara turun bagikan 400 masker. Temui sopir truk, Wali Kota Samarinda Andi Harun sepakati masa transisi aturan odol 3 bulan. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Siswa Tarakan harumkan Kalimantan Utara di O2SN Nasional, Dinas Pendidikan beri apresiasi. UT wisuda 612 lulusan di Kalimantan Utara tegaskan komitmen jangkau pendidikan di wilayah 3T. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 5, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Selasa 25 Agustus 2026.

Baik, pendengar mengawali jumpa kita di program Warna Siang untuk edisi siar hari ini. Ya, pendengar, sebelum kita memasuki berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kami hadirkan berita terkait karhutla di Kalimantan Timur. Ada 3 tersangka sudah dijerat peran korporasi dalam penyelidikan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Expos Kaltim, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur terus berjalan. Dari 8 laporan polisi yang masuk, 2 perkara telah naik ke tahap penyidikan dengan 3 tersangka, 2 di Kutai Kartanegara dan 1 di Kabupaten Berau. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan bahwa penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla yang ditangani. Endar menegaskan bahwa sejauh ini belum ditemukan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Namun polisi tetap membuka peluang untuk menelusuri lebih jauh berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing laporan. Adapun penetapan 3 tersangka dalam kasus karhutla ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menguatkan penegakan hukum guna memberikan efek jera sekaligus mencegah meluasnya pembakaran lahan. Menurutnya, situasi karhutla di Kalimantan Timur saat ini relatif lebih kondusif dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, pengawasan serta penindakan di lapangan tetap berjalan dengan ketat. Kemudian di sisi lain, untuk mempercepat penanganan karhutla di wilayah tetangga, Polda Kalimantan Timur memberangkatkan sebanyak 190 personel Satbrimob untuk diperbantukan ke Kalimantan Barat. Pengiriman pasukan ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden RI. Ia memastikan bahwa pengiriman pasukan ke Kalimantan Barat tidak akan mengurangi kesiapsiagaan di wilayah lokal Kalimantan Timur.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita terkait BMKG, cuaca di Kalimantan Timur masih didominasi panas meski ada peluang hujan ringan. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Kota Balikpapan menyebut bahwa cuaca di kabupaten maupun kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa hari ke depan masih didominasi panas meskipun ada peluang terjadi hujan ringan. Dominasi panas terjadi karena saat ini memang masih musim kemarau. Bahkan saat ini Provinsi Kalimantan Timur menuju El Nino fase kuat dengan tingkat kekeringan yang tinggi. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Huda Absor, pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Adapun sejumlah kawasan yang hujan pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin antara lain di Samarinda dan Balikpapan telah terjadi hujan ringan, kemudian di Kabupaten Berau. Selanjutnya di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Ia melanjutkan bahwa faktor panas yang terjadi di Kalimantan Timur saat ini akibat dominasi musim timur atau monsun Australia yang membawa sifat udara lebih kering. Namun fase ini belum berada pada fase puncak sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Untuk puncak El Nino lebih kering di Kalimantan Timur diperkirakan terjadi pada bulan September hingga Oktober pada tahun ini, sehingga kemungkinan titik panas di bulan-bulan tersebut bisa lebih tinggi. Mengingat musim panas yang lebih kering, maka langkah mitigasi mulai dari edukasi ke masyarakat tentang pencegahan hingga penanganan karhutla perlu diperkuat. Edukasi dan pendekatan ke masyarakat merupakan hal mendesak, terutama edukasi dan ajakan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan, baik pertanian maupun perkebunan, karena pembakaran yang dilakukan berpotensi membakar lahan lain saat terjadi angin kencang.

baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Baik, pendengar, berita kami hadirkan untuk di menit 12 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Berita-berita dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kita awali dari Kabupaten Kutai Timur. TNI, Polri, dan masyarakat bersinergi perkuat kesiapsiagaan karhutla di Kecamatan Muara Wahau. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus diperkuat di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah kecamatan bersama unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api atau MPA, pemerintah desa, dan pelaku usaha menggelar apel siaga sekaligus meresmikan posko karhutla di halaman kantor BPBD Kecamatan Muara Wahau. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan, patroli, serta respon awal terhadap potensi karhutla selama musim kemarau dengan dukungan berbagai pihak sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Pendengar, apel siaga dipimpin oleh Ibtu Sumartono dan dihadiri jajaran Forkopimda Muara Wahau, TNI Polri, BPBD, MPA, pemerintah desa, serta PT Swakarsa Sinar Sentosa. Dalam sambutannya, Ibtu Sumartono menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Dan sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya tersebut, PT SWA atau PT Swakarsa Sinar Sentosa turut mendukung operasional posko karhutla melalui penempatan personel dan kendaraan operasional untuk membantu pemantauan, patroli, serta respon awal apabila terjadi kebakaran. Selain dukungan terhadap kesiapsiagaan karhutla, perusahaan turut membagikan 1.000 paket masker dan vitamin kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya menjaga kesehatan masyarakat, khususnya selama musim kemarau dan dalam menghadapi potensi dampak kabut asap. Ya, pendengar, Sahat Maringan Purba selaku Region Head Kaltim PT SWA menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dan pendengar, posko karhutla Muara Wahau selanjutnya akan mendukung kegiatan pemantauan titik panas, patroli terpadu, respon awal terhadap kejadian kebakaran, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Keberadaan posko juga diharapkan dapat memperkuat kesiapan seluruh unsur di Muara Wahau dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca kering, meningkatkan risiko munculnya titik api. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pihak berwenang atau posko karhutla Muara Wahau di kantor BPBD Kecamatan Muara Wahau.

0: Ya, baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Timur. Kita bergeser ke wilayah Kota Bontang dengan berita terkait pemerintah Kota Bontang gelar gebyar pajak daerah 2026, ada diskon dan pembebasan denda. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kota Bontang memberikan penghargaan kepada sejumlah wajib pajak teladan yang dinilai berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian gebyar pajak daerah tahun 2026 yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bontang melalui kegiatan fokus grup discussion atau FGD bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Pendengar, Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan bahwa di tengah tekanan fiskal, potensi pendapatan daerah atau PAD adalah instrumen penting yang perlu ditingkatkan. Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian adalah pajak daerah. Pemerintah menilai perlu memberikan penghargaan bagi sejumlah wajib pajak teladan. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak daerah. Menurut Neni, sistem digital memungkinkan pemerintah memantau pembayaran berbagai jenis pajak secara lebih mudah melalui dashboard yang tersedia. Ia mengatakan bahwa digitalisasi juga diarahkan untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Menurutnya, dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau penerimaan pajak secara lebih terbuka dan mengurangi proses administrasi yang berpotensi memperlambat pelayanan. Ya, pendengar, selain memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan, pemerintah Kota Bontang juga memberikan stimulus bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak. Menurut Deni, pemerintah menyiapkan mekanisme berupa diskon maupun pembebasan tertentu bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan berita-berita masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun berita selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
3: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya Bu.
2: Ayo, Cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas, baik pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah. Ya, kami berpengar dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar, untuk berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Barat. Ya, dengan berita terkait karhutla hanguskan 10 hektar lahan di Kampung Abit Kutai Barat, api baru padam sekitar pukul 3 dini hari. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Kali ini kebakaran melanda kawasan HGU PT KHL di Kampung Abit, Kecamatan Mook Manarbulan, Kabupaten Kutai Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kebakaran menghanguskan lahan kosong seluas sekitar 10 hektar. Personel Polsek Melak bersama tim pemadam, perusahaan, dan unsur terkait langsung diterjunkan untuk melakukan penanganan di lokasi. Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan melalui Kapolsek Melak Ibtu Rinto mengatakan bahwa personel kepolisian turut membantu proses pemadaman sekaligus melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran. Ia menjelaskan bahwa proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 3 dini hari. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kemudian melakukan pendinginan guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Ya, pendengar, meski api telah berhasil dikendalikan, petugas tetap melakukan pemantauan secara berkala. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi munculnya kembali api, terutama mengingat kondisi lahan yang rawan terbakar. Ibtu Rinto juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan, terlebih di tengah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko karhutla. Pergar Polsek Melak bersama tim pemadam, perusahaan, dan unsur terkait akan terus meningkatkan pemantauan di lokasi kejadian maupun sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla. Dan selama proses penanganan berlangsung, situasi di lokasi kebakaran terpantau aman, terkendali, dan kondusif. Kejadian ini kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan bersama terhadap ancaman karhutla. Kondisi lahan yang mudah terbakar membutuhkan respon cepat dari petugas serta peran masyarakat untuk mencegah muncul dan meluasnya titik api. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kutai Barat kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, dengan berita terkait sungai surut saat kemarau. Penambang Sirtulong Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, hadapi tingginya biaya angkut. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Kemarau menjadi waktu yang dimanfaatkan para penambang sirtu di Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mengambil material pasir dan batu. Namun, dibalik kemudahan aktivitas penambangan saat sungai surut, para pekerja juga menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pengangkutan material menuju lokasi tujuan. Kemarau tidak hanya mempermudah aktivitas penambangan pasir dan sirtu atau campuran pasir dan batu, akan tapi juga menghadirkan tantangan berupa tingginya biaya pengangkutan material. Kusnadi mengatakan bahwa material harus diangkut menggunakan kendaraan darat karena kondisi jalur sungai saat air surut cukup berbahaya di perahu. Banyak bagian sungai yang menjadi dangkal dan memiliki jeram sehingga berisiko membuat perahu kandas bahkan karam. Harga sirtu yang diambil dari lokasi penambangan disebut sekitar Rp250.000 per kubik, namun biaya sampai ke lokasi tujuan dapat meningkat tergantung jaraknya. Di mana kondisi sungai yang surut membuat jalur transportasi air tidak selalu dapat diandalkan. Situasi tersebut menyebabkan material yang telah diambil dari lokasi penambangan harus menempuh jalur darat yang turut mempengaruhi biaya pengiriman hingga ke tangan pembeli. Kondisi berbeda terjadi ketika musim penghujan tiba karena air sungai yang besar membuat aktivitas pengambilan material sulit dilakukan. Material yang berada di lokasi penambangan juga dapat tertimbun air sehingga tidak bisa diambil secara maksimal. Meski demikian, saat kemarau para penambang memanfaatkan kondisi sungai yang surut untuk memenuhi permintaan material. Kusnadi menyebut kebutuhan pasir masih menjadi tantangan karena pengambilannya memiliki risiko lebih besar dan membutuhkan akses melalui perahu. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas penambangan material di kawasan Longbagun sangat dipengaruhi perubahan musim dan kondisi sungai. Saat kemarau, pengambilan material lebih memungkinkan dilakukan meski biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri. Sebaliknya, ketika debit air meningkat pada musim hujan, keselamatan dan akses menuju lokasi penambangan menjadi perhatian utama para pekerja. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kota Samarinda. Temui supir truk, Wali Kota Samarinda Andi Harun sepakati masa transisi aturan odol 3 bulan. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan sopir truk dari Forum Gerakan Sopir Samarinda atau FGESS di Balai Kota Samarinda pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin langsung mendapat respon. Setelah memarkirkan armada dan berorasi kurang lebih 1 jam, masa aksi akhirnya ditemui langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Di hadapan para sopir, Andi Harun membeberkan pertimbangan di balik beberapa kebijakan ketat yang belakangan ini diterbitkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Poin pertama yang disinggung menyangkut keberatan para sopir atas kebijakan pengambilan nomor antrian BBM jenis solar di OPTD PKB Dinas Perhubungan Jalan Ring Road Kota Samarinda. Pemerintah kota sengaja menggunakan sistem antrian tersebut ke Dinas Perhubungan karena adanya temuan praktek kecurangan saat antrian masih berada di area SPBU. Ia mengungkapkan indikasi keterlibatan oknum tertentu, baik personal maupun kelompok yang sengaja membatasi akses pengisian BBM solar di SPBU. Oknum tersebut disinyalir mematok uang tambahan sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000 kepada para sopir yang ingin mendapatkan BBM. Atas temuan lokasi dan praktek pungutan liar tersebut, pemerintah Kota Samarinda akan mengambil langkah tegas bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi di lapangan. Meski demikian, pemerintah Kota Samarinda tetap bersikap cermat dan tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan penutupan. Langkah investigasi mendalam berbasis fakta tetap dikedepankan untuk memastikan apakah praktik tersebut murni dilakukan oleh pihak luar tanpa sepengetahuan pihak pengelola SPBU. Berdasarkan hasil pemetaan awal, pemerintah Kota Samarinda telah mengantongi sejumlah lokasi yang terindikasi. Selanjutnya beralih ke poin kedua, Andi Harun merespon protes massa aksi mengenai pemblokiran fuel card Brizzy yang diterbitkan Bank BRI akibat masa berlaku uji kir kendaraan yang telah habis. Kebijakan ketat ini diterapkan demi membenahi dan memperketat skema distribusi BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran. Lebih lanjut mengenai penertiban truk over dimension overloading atau odol, Andi Harun menegaskan bahwa aturan normalisasi kendaraan bukan berasal dari ranah kebijakan pemerintah daerah, melainkan regulasi resmi dari Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang dimensi angkutan barang curah. Pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan diskresi atas aturan hukum yang sudah ditetapkan secara mengikat oleh pemerintah pusat. Dan sebagai solusi dan bentuk tanggung jawab Kalbergar dan bentuk tenggang rasa bagi pemilik kendaraan yang terkendala biaya normalisasi, pemerintah kota Samarinda menyepakati pemberian masa transisi. Setelah berdiskusi dengan para sopir, disepakati masa kelonggaran selama 3 bulan, pemerintah kota juga memastikan pembukaan blokir fuel card Brizi bagi kendaraan yang telah lulus uji kir. Bagi kendaraan yang belum lulus uji kir karena masalah overloading dan overdimension, mereka tetap diwajibkan mendaftar uji berkala tersebut. Selama 3 bulan ke depan, pemblokiran kartu BBM akan dibuka sementara untuk memberikan kesempatan proses pembenahan fisik kendaraan. Andi Harun pun mengajak seluruh elemen sopir dan masyarakat untuk mendukung penegakan aturan ini secara konsisten. Kebijakan ini dirancang demi mewujudkan ketertiban lalu lintas serta mengikis pemandangan antrian panjang truk yang mengular hingga berhari-hari di area SPBU. Selain pembenahan BBM dan truk odol, pemerintah Kota Samarinda juga fokus menata aspek sosial lain seperti juru parkir liar dan penggunaan bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum. Langkah komprehensif ini diambil untuk menjaga citra Samarinda sebagai pusat perdagangan dan jasa yang aman serta nyaman bagi para pendatang maupun investor. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Samarinda. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutip 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Baik pendengar, di menit 39 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya berita akan kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait kabut asap mulai menebal di Tenggarong, BPBD Kutai Kartanegara turun bagikan 400 masker. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, kabut asap di Tenggarong mulai menjadi perhatian masyarakat. Langit Tenggarong perlahan tak lagi secerah biasanya. Lapisan asap mulai menggantung di udara, sementara aktivitas warga di jalanan tetap berlangsung seperti biasanya. Meski belum sampai mengganggu jarak pandang, kondisi tersebut mulai dirasakan di tengah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Ya, pendengar, melihat kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Kartanegara mulai mengambil langkah antisipasi dengan membagikan masker kepada pengendara sepeda motor di sejumlah ruas Jalan Tenggarong pada Senin 24 Agustus 2026. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kutai Kartanegara Sigit Imam Prasetyo mengatakan bahwa pembagian masker dilakukan untuk mengantisipasi risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan polusi udara. Sebanyak 400 masker dibagikan dalam kegiatan tersebut. Petugas menyasar dua lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi. Sebanyak 200 masker dibagikan di simpang 3 lampu merah penyeberangan Pulau Kumala. Selanjutnya 200 masker lainnya dibagikan di simpang 4 Unikarta. Pengendara roda 2 menjadi sasaran utama karena mereka beraktivitas langsung di ruang terbuka. Sigit menghimbau pengendara agar tidak mengabaikan kondisi tersebut dengan mulai menggunakan masker ketika berkendara.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten, ya kami belum dengar, dari Kabupaten Kutai Kartanegara kita bergeser ke wilayah Kabupaten Pasir.

Ya, berita berita dari Kabupaten Paser dilanda kemarau hingga karhutla, Polres Paser gelar sholat istisqa. Baik, berdengar berita kami kutip dari media RRI. Sejak awal bulan Agustus 2026 hingga kini, Kecamatan Tanah Grogot umumnya di sejumlah titik wilayah Kabupaten Paser mengalami gejolak fenomena El Nino, yakni musim kemarau ekstrim yang dapat berdampak buruk baik sektor kesehatan maupun lainnya. Oleh karena itu, Polres Paser bersama unsur Forkopimda Kabupaten Paser menggelar sholat istiqo yang dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin di halaman APEL Mako Polres Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak kurang lebih 200 jemaah tanpa khusyuk mengikuti rangkaian ibadah. Bertindak selaku imam dan khatib adalah Ustadz Muhammad As'ad. Pergar dalam khutbahnya, ia mengajak seluruh jemaah untuk memperbanyak istighfar, bersedekah, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Kegiatan sholat sunnah ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah yakni Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari, Kapolres Paser AKBP Sofian, Pasipers Kodim 0904 Paser Kapten Infantri Hari Subagio, Kabak Ops Polres Paser Kompol Hendro Wibowo, Kabak Ren AKP Yulianto Eka Wibawa, dan Kabak Long AKP Suradi. Hadir juga Kasatpol PP Kabupaten Paser Muhammad Guntur, para Kasat Polres Paser, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Paser. Pendengar, selain berdoa, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menguatkan sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi dampak kemarau. Kapolres Paser AKBP Sofian dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa doa bersama ini dipanjatkan khusus agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Dan pihaknya berharap hujan segera turun untuk membasahi lahan-lahan yang kering dan membantu memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan yang mulai muncul di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser. Ia juga menegaskan selain ikhtiar langit melalui doa, Polres Paser juga terus mengintensifkan patroli dan sosialisasi pencegahan karhutla bersama TNI, BPBD, dan juga masyarakat.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ya, baik, Badegar, berita dari Penajam Pasir Utara. Krisis air baku akibat kemarau, dua unit WTP Perumda AMDT Penajam Pasir Utara terancam berhenti beroperasi. Berita kami kutip dari media Pusaran Media, dua unit water treatment plant atau WTP milik Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Danum Taka atau AMDT Kabupaten Penajam Pasir Utara terancam berhenti beroperasi akibat krisis air baku di musim kemarau. Direktur Perumda AMDT Penajam Pasir Utara Abdul Rashid mengatakan bahwa unit WTP Babulu, Kecamatan Babulu, dan unit WTP Sotek di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam rentan berhenti beroperasi. Karena embung Sotek dan Waduk Babulu yang menjadi sumber air baku telah mengalami penurunan debit air yang cukup drastis akibat kemarau ini. Abdul Rashid mengungkapkan bahwa WTP Sotek pernah berhenti beroperasi saat musim kemarau di tahun 2023. Pada saat itu, embung Sotek mengalami penyusutan hingga 80%. Abdul Rashid juga menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah menyiapkan mobil tangki untuk mengantisipasi wilayah yang mengalami krisis air baku akibat kemarau. Sementara WTP Waru, Lawe-Lawe, Maridan, dan Sepaku masih memiliki pasokan air baku untuk menopang kebutuhan masyarakat. Namun sumber air baku di 4 WTP ini pun telah mengalami penyusutan.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya dari Penajam Pasir Utara, kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Dengan berita terkait pemerintah Kota Balikpapan dan PT MB siapkan mitigasi pasokan air bersih untuk hadapi dampak El Nino. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino yang berpotensi memicu kekurangan air bersih bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio mengatakan bahwa pemerintah telah mengingatkan mengenai potensi dampak El Nino sejak sekitar 3 bulan lalu. Kondisi kemarau yang mulai dirasakan masyarakat saat ini membuat langkah mitigasi perlu terus diperkuat. Bagus berharap hujan masih turun dalam sepekan ke depan sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan air di Kota Balikpapan. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT juga terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengantisipasi berbagai dampak kemarau. Bagus juga meminta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PT MB memastikan langkah mitigasi telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air baku. Bagus juga menambahkan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi kondisi kemarau. Warga diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan terutama di kawasan yang berdekatan dengan hutan. Selain itu, masyarakat juga meninggalkan rumah dihimbau memastikan peralatan listrik dalam kondisi aman untuk mencegah potensi kebakaran. Pemerintah Kota Balikpapan bersama PT MB akan terus memantau kondisi ketersediaan air dan menyiapkan langkah penanganan apabila terjadi gangguan pasokan air bersih kepada masyarakat. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur terkait kabut asap karhutla di Berau. Kasus ISPA capai 3.288 dan didominasi anak serta lansia. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Berau mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kasus ISPA di Berau pun tercatat mencapai ribuan di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mencatat sebanyak 3.288 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ditangani di seluruh puskesmas di Kabupaten Berau. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.533 kasus tercatat pada bulan Juli 2026, sedangkan 755 kasus lainnya terjadi pada minggu pertama di bulan Agustus 2026. Pantauan di Puskesmas Tanjung Reda pada Senin 24 Agustus 2026 menunjukkan aktivitas pelayanan kesehatan cukup padat. Sejumlah warga datang untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Dokter Umum Puskesmas Tanjung Reda, Dr. Dina Damayanti, mengatakan bahwa terjadi peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan gangguan pernafasan selama kondisi kabut asap akibat karhutla.

0: nafasan. Ya, pendengar, meski jumlah pasien ISPA mengalami peningkatan, pihak Puskesmas Tanjung Redep memastikan kebutuhan obat-obatan dan oksigen masih tersedia untuk mendukung pelayanan kesehatan. Pihak Puskesmas memprediksi kasus ISPA masih beroperasi meningkat apabila kualitas udara terus memburuk akibat paparan asap karhutla. Dan ia berharap penanganan karhutla segera dilakukan agar kondisi udara kembali membaik dan tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan pendengar, nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
3: 9 nilai anti korupsi.
4: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
3: Disiplin.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita kami hadirkan. Siswa Tarakan harumkan Kalimantan Utara di O2SN tingkat nasional, Dinas Pendidikan beri apresiasi. Berita kami kutip dari media fokusborneo.com, 9 pelajar asal kota Tarakan resmi menyelesaikan perjalanannya membela provinsi Kalimantan Utara pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional 2026. Ajang tahunan ini berlangsung sejak tanggal 17 hingga 23 Agustus 2026. Kontingen asal Tarakan turun bertanding di sejumlah cabang olahraga, mulai dari renang SD Putra Putri, renang SMP Putra Putri, pencak silat SMP Putra Putri, panjat tebing Putra Putri, hingga atletik SMP Putra. Hasil manis diraih dari cabang olahraga renang jenjang SD, pelajar SD Negeri 13 Tarakan JZ Bell berhasil memborong 2 medali perak lewat nomor 50 meter gaya dada putri dan 50 meter gaya punggung putri. Masih dari sekolah yang sama, Naufal Abiyu sukses meraih juara 3 di nomor 50 meter gaya punggung putra. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan para atlet muda tersebut. Ia secara

khusus memuji raihan prestasi dari cabang renang. Dan Tamrin berharap pencapaian ini menjadi pemantik semangat untuk ajang O2SN di masa mendatang.

Ya, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 25 Kavila Kalimantan Utara siap berlaga di MTQ ke-8 Grand Prix Nasional 2026. Berita kami kutip dari media Beranda News. Ya, berandanews.com, sebanyak 25 kafila Kalimantan Utara siap mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri tingkat nasional tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalimantan Utara Andi Amriampa mengatakan bahwa keikutsertaan pada MTQ Korpri tingkat nasional ini adalah hasil MTQ Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan tahapan seleksi menentukan kafilah yang mewakili Korpri Kalimantan Utara. Dan selaku Ketua Panitia Kafilah Kalimantan Utara, ia menyampaikan bahwa Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan kafilah terbaik untuk mengikuti Korpri ke-8 tingkat nasional yang digelar di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan pada tanggal 23 hingga 30 Agustus 2026. Ya, Andi menyebut bahwa kafilah Kalimantan Utara akan mengikuti 10 cabang atau golongan lomba, yakni tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran, hifz Al-Quran golongan juz 30, kemudian hifz Al-Quran golongan 7 surah pilihan, dakwah Al-Quran, kemudian khat Al-Quran golongan kaligrafi dekorasi, kemudian khat Al-Quran golongan kaligrafi lukis kontemporer, lomba azan, khotbah Jumat, serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan rombongan kafilah Kalimantan Utara berangkat dari Kota Tarakan menuju Kota Makassar pada tanggal 23 Agustus. Dan pada malam harinya rombongan akan mengikuti malam ta'aruf di rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada 24 Agustus 2026 digelar seminar nasional di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan MTQ ke-8 Korpri Nasional pada malam harinya. Rangkaian perlombaan berlangsung hingga 29 Agustus 2026. Baik pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait UT Wisuda 612 lulusan di Kalimantan Utara tegaskan komitmen jangkau pendidikan di wilayah 3T. Berita kami kutip dari media Fokus Borneo, Universitas Terbuka atau UT menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan tinggi berkelanjutan hingga ke wilayah perbatasan, terpencil dan tertinggal atau 3T di Provinsi Kalimantan Utara. Langkah strategis ini direalisasikan melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah serta penerapan berbagai inovasi teknologi pembelajaran adaptif. Komitmen tersebut mengemuka di sela-sela prosesi wisuda mahasiswa UT yang digelar di Gedung Tarakan Art Convention Center Kelurahan Kampung 4 Tarakan pada Minggu 23 Agustus 2026. Rektor UT Profesor Dr. Ali Buktianto menyatakan bahwa kehadiran UT di Kalimantan Utara merupakan bukti nyata komitmen lembaga untuk mengatasi

0: masyarakat dalam meraih pendidikan tinggi. Dan untuk mengatasi kendala infrastruktur komunikasi di pedalaman, UT berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait guna memfasilitasi titik akses jaringan berbasis satelit. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas penuh bagi mahasiswa tanpa harus meninggalkan daerah asal maupun pekerjaan mereka. Ya, sementara itu Direktur UT Tarakan JJ Muhammad Najib mengungkapkan bahwa saat ini jumlah mahasiswa aktif UT di wilayah Tarakan dan sekitarnya telah mencapai 7.906 orang. Pada wisuda kali ini, UT Tarakan meluluskan sebanyak 612 wisudawan yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Utara hingga perbatasan mancanegara. Adapun rincian lulusan yang diwisuda mencakup Kota Tarakan sebanyak 205 wisudawan, Kabupaten Bulungan 158 wisudawan, Kabupaten Nunukan 120 wisudawan, Kabupaten Malinau 108 wisudawan, Kabupaten Tanah Tidung 18 wisudawan, serta wilayah perbatasan Malaysia Kinabalu, Sabah dan Tawau sebanyak 3 wisudawan. Guna memastikan seluruh mahasiswa di daerah terpencil tidak merasa terisolasi, UT terus meluncurkan berbagai inovasi sistem belajar dan evaluasi. Salah satunya adalah skema ujian daring berbasis aplikasi mobile. Layanan ini memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk menentukan metode belajar serta lokasi dan waktu ujian sesuai kebutuhan mereka. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

Mutiara Hadis. Waktu mustajab dalam berdoa. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a la yurad bainal adzani wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
5: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan.

dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: di hati, cahaya penerang jiwa.
1: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor gitu.
2: Abis kan yang kita berdua kan?
1: Iya gitu.

0: Herpereculum.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos. Perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Delvin Wandi dari RRI Kupang.

0: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
1: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online. Dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
0: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
2: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
0: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar rancangan undang-undang atau RU Prioritas 2026. Penyesuaian dilakukan agar fokus kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk...
5: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas dilakukan untuk menilai kemajuan dan hambatan prolegnas RUU Prioritas 2026. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 92 RUU dalam berbagai tahapan legislasi, terdiri dari 69 RUU Prioritas dan 23 RUU Kumulatif Terbuka. Sebanyak 7 RUU telah selesai menjadi undang-undang, sementara 20 RUU akan masuk tahap pembicaraan tingkat 1.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, yang sebentar lagi kita sudah akan mengarah kepada 2027. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar mengusulkan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikeluarkan dari daftar prolegnas RUU Prioritas 2026. Pemerintah juga mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam daftar prolegnas RUU Prioritas 2026.
6: 13 RUU Prolegnas Prioritas 2026, prakarsa pemerintah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 5 RUU yang sudah disampaikan ke DPR yaitu RUU tentang hukum perdata internasional, desain industri, pelaksanaan pidana mati, keamanan dan ketahanan cyber, dan jaminan benda bergerak.
5: Adapun 8 RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, meliputi RUU ketenaga nukliran, metrologi legal, pemindahan narapidana antar negara, badan usaha, kewarganegaraan, hak asasi manusia, advokat, serta pengadaan barang dan jasa publik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif berikut ini.
7: Saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu karena arsipnya masih manual dan konvensional.
8: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pengelolaan arsip yang masih manual dan konvensional dapat menyulitkan penelusuran dokumen penting ketika terjadi polemik. Ia menyebut arsip batas wilayah, kepemiluan, pertahanan, dan keparlemenan merupakan dokumen vital yang perlu dilindungi.
7: Dan kalau boleh saya jujur katakan, saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu. Karena arsipnya masih manual dan konvensional. Saya nggak bisa bayangkan kalau gedung itu terbakar, atau kertas ini angus, atau tulisannya karena usianya usang, bangsa ini kemudian berpolemik yang tidak perlu atas dasar hukum yang sudah kita putuskan di masa lalu, tapi kita tidak pernah bisa men-tracing arsipnya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Bob Andika Mamanasitepu, mendorong ANRI tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga menyelamatkan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah. Ia meminta ANRI untuk mendokumentasikan rekam jejak pahlawan lokal dan nilai budaya setiap provinsi agar tidak hilang dari generasi mendatang.
9: Ini perlu Pak digali Pak, pahlawan-pahlawan nasional ke depan yang harus Bapak masukkan ke dalam arsip nasional ini Pak. Supaya kita tahu bahwasannya siapa yang memang pahlawan-pahlawan yang berasal dari provinsi masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini Pak. Ini perlu Pak, supaya kita itu tidak melupakan sejarah Pak.
8: Adapun Komisi 2 juga meminta ANRI untuk berkoordinasi dengan Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala BGN, Ludovic Pusung. Hal tersebut disampaikan Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar dalam pembacaan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Oleh karena itu, permintaan pemohon agar hakim pra-peradilan terlebih dahulu menyatakan penerapan pasal-pasal tersebut tidak sah merupakan permintaan yang mendahului proses pembuktian atau pengatur yang berpotensi menggeser fungsi pra-peradilan.
11: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludovic Pusung terkait penetapan dan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Dalam persidangan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar mengagendakan pembacaan putusan. Dalam putusannya, Hakim mengatakan permintaan permohonan agar pra-peradilan menentukan pasal-pasal yang disangkakan termohon tidak sah sudah masuk pokok perkara dan bukan kewenangan pra-peradilan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili pra-peradilan pemohon.
10: Mengadili. Mengabulkan eksepsi termohon, 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan pemohon, membebankan dia perkara kepada pemohon tersebut sebesar ini. Demikian diputus oleh Muhammad Firman Akbar, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026.
11: Sebelumnya, kuasa hukum pemohon OCK Ligis mengatakan penetapan tersangka dan penahanan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludovic Pusung dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis tidak sah dan merupakan rekayasa.
12: Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga itu aja. Jadi makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkannya bahwa dia sama sekali direkayasa. Ini menarik ini, karena kan ada tiga kan, ada satu ketua, dua wakil ketua. Dia urusan hubungan kelembagaan, bukan urusan dapur.
11: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Ludwig Fusung telah mengajukan permohonan pra-peradilan sebanyak dua kali terhadap Kejaksaan Agung. Pengajuan pra-peradilan pertama diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2026. Sedangkan pengajuan kedua pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Geledah Rektorat Unsut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan surat rekomendasi perbaikan penerimaan mahasiswa baru 2023. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk kantor Rektorat UNSUD. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan surat edaran KPK terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana memang penggeledahan dilakukan setelah perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru UNSUD ditingkatkan ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada dua hari, yaitu Minggu 23 Agustus dan Senin 24 Agustus. Dalam penggeledahan hari Minggu, penyidik melakukan penggeledahan di rumah 6 para tersangka. Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Senin di rumah dan juga serta kantor Rektorat UNSUD. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik, di mana barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan proses titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
14: Serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada hari Minggu, penyidik menggeledah 6 lokasi rumah milik para tersangka, dan kemudian hari ini penggeledahan dilanjutkan di 2 rumah dan kantor Rektorat UNSUD. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan adanya titipan ataupun pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam penggeledahannya di Rektorat, penyidik juga menemukan adanya surat edaran KPK tahun 2023 yang disampaikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan juga Politeknik negeri.
13: Sementara itu, Rektor UNSUD yaitu Ahmad Sodik memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Surat edaran yang didapatkan KPK itu memuat rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam rekomendasinya, KPK mendorong peningkatan transparansi sejak awal hingga seluruh tahapan penerimaan. KPK sebelumnya memang telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Para tersangka terdiri atas Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. 3 tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Dian Maulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi, serta mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemarau panjang di Kalimantan Selatan turut menyebabkan menyusutnya sumber air di kawasan Pangayuan, Kota Banjarbaru. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian warga serta upaya penanganan karhutlah di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
15: Sumbernya karena keringnya itu nah. Jadi pas yang bebannya itu kami ambil.
16: Kondisi kering di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi masyarakat. Di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kondisi ini menyebabkan sumur warga mengalami penyusutan debit air yang signifikan. Warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan sumur miliknya kini hanya menyisakan sedikit air. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama.
15: Sumurnya karena keringnya itu nah. Jadi pas yang banyunya tuh kami ambil banyunya kayak itu. Nah pas kering ini kita kalau lagi sudah dangkal deh nah, udah sedikit aja lagi. Mirjen misalnya ada yang buat pemadam di sedotnya juga.
17: Oh di sini juga.
15: Ada di sedotnya juga.
17: Tapi pian biasanya penggunaan gasan apa aja?
15: Agen deh besok betapas gitu.
16: Tidak hanya berdampak pada aktivitas harian warga, kondisi kekeringan ini turut berdampak pada upaya penanganan karhutla di Pengayuan. Relawan sekaligus ketua RT setempat, Hendra, menyebut petugas di lapangan sangat bergantung pada sumur dan kanal yang tersedia untuk memadamkan api.
18: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
17: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan?
18: Pinggir jalan.
17: Kanal besar itu masyarakat
18: pinggir? Kanal kecil, kanal besar itu ada dua aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
16: Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni telah menginstruksikan pemetaan lokasi yang mengalami kekurangan air. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada September mendatang.
19: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Politisi Idrus Marham menyebutkan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
20: Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia periode 2026-2030 Idrus Marham usai melakukan bedah buku di Jakarta. Ia menyoroti dinamika politik internal Nahdlatul Ulama atau NU menjelang Muktamar ke-35, di mana Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026. Idrus menilai dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan pengurus PBNU menunjukkan adanya sikap pragmatis dari sejumlah elit organisasi.
21: Saya kira itulah objektivitas kita dan itulah sebabnya maka buku saya judul kecilnya itu adalah memantapkan arah. Ya bukan NU tanpa arah selama ini tetapi memantapkan arah ke depan agar supaya mampu mengakomodasi ya dinamika yang ada, perkembangan masyarakat yang ada, inovasi-inovasi yang ada. Nah tetapi ini hanya bisa dilakukan apabila yang kedua itu menata kepemimpinan.
20: Sementara itu Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili menilai buku Idrus Marham memberikan kontribusi penting, salah satunya bagi NU dalam menghadapi Muktamar ke-35. Menurut Aceh, memasuki abad kedua, NU perlu melakukan pembaruan agar mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan baru.
22: Karena mengawali abad kedua kelahiran NU, peran strategis NU dalam membangun satu peradaban, peradaban itu tentu harus melampaui waktu kekinian, tetapi juga menata visi ke depan.
20: Diharapkan Muktamar NU ke-35 dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi strategis NU, tidak hanya dalam kehidupan kebangsaan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Karena itu, menurutnya NU perlu terus melahirkan pemikiran inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap tersebut terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kualitas udara menurun. Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru dan sistem tersebut telah mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 259%, sedangkan kasus ISPA mengalami peningkatan sebesar 124%. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang bergulir 12 September mendatang. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
0: Saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya.
1: Saudara tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kemenangan 3-0 atas Persikapas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebugiro Boyolali dimanfaatkan tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Dalam laga yang mendapatkan perhatian dari seratusan penonton itu, Laskar Syam Bernyawa sukses mencetak 3 gol melalui Saldi Amiruddin, Henry Daumbia, dan Terence Pohiri. Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengakui laga uji coba menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan skema berbeda sekaligus merespon situasi pertandingan. Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memetakan kedalaman skuad, di mana dalam laga tersebut para pemain belum tampil maksimal pada babak pertama. Setelah sejumlah pergantian pemain dilakukan, permainan Persis Solo mulai meningkat dan mampu mencetak 3 gol usai turun minum. Performa pemain pengganti menurutnya menjadi catatan penting bagi tim pelatih, di mana pergantian pemain tidak sekedar untuk menjaga kondisi, akan tetapi juga menjadi kesempatan melihat kemampuan pemain lain dalam memberikan perubahan terhadap permainan.
0: Ya, kita mencoba opsi yang berbeda untuk melawan Persikapas, berbeda dengan Java kemarin. Opsi ini memang saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya pasti berbeda. Itu yang memang kita siapkan. Lumayan berjalan walaupun memang tidak maksimal di awal-awal, sehingga babak kedua kita coba pergantian dan di situ lumayan lebih cair.
1: Kendati meraih hasil positif, namun bagi pelatih Ricky Nelson, hasil akhir bukan satu-satunya tolok ukur dalam laga uji coba tersebut. Justru laga tersebut dimanfaatkan untuk mencoba perubahan skema dan komposisi pemain. Langkah itu dilakukan agar Persis Solo memiliki lebih banyak pilihan saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Kapten tim Persis Solo, Egy Taufik, menilai hasil positif yang diraih dalam laga uji coba dapat menambah kepercayaan bagi seluruh pemain sebelum mengarungi Liga Pegadaian Championship. Menurutnya, performa seluruh pemain terus meningkat dan pihaknya berharap Persis Solo hanya akan berada di Liga 2 satu musim kompetisi untuk selanjutnya kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Super League pada musim mendatang.
2: Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini juga. Kita berjuang sama-sama, kita doakan sama-sama tim ini lolos Liga 1 lagi.
1: Di sisi lain, banyaknya alternatif permainan membutuhkan proses adaptasi sebab Persis Solo memiliki sejumlah pemain baru sehingga pemahaman antar pemain masih terus dibangun. Kendati demikian, Egy Taufik optimis para pemainnya mulai memahami konsep permainan yang diinginkan tim pelatih. Seperti diketahui, pada Liga 2 yang bakal bergulir 12 September mendatang, tim Persis Solo bergabung di grup timur bersama Persipura Jayapura, PSBS Biak, Persela Lamongan, Kendal Tornado FC, Persiba Balikpapan, Barito Putra, Ranusantara, Diltras FC, dan The Red FC. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

the night. RPD Kutim. Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: katanya sekolahku dibangun dengan dana yang besar. Jadi sekolah yang besar, luas, banyak mainannya. Fasilitas olahraganya lengkap. Perpustakaannya luas, banyak bacaannya, full AC lagi. Tapi kok
1: korupsi merampas hak kita untuk hidup sejahtera. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.

0: berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: FM pendengar Pro Satria Samarinda, saatnya Anda akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Aminuddin. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dari rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Amin.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Arda Samarinda?
1: Samarinda masih terik cerah dan panas sekali rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Kabut asap di Samarinda apakah ada saat ini Ria Arda?
1: Ada, walaupun cuma samar-samar. Terasa.
0: Waduh, tadi. Iya. Satu Kalimantan kayaknya kita
1: iya.
0: Ya.
1: Kalau di sana sendiri seperti apa ini Amin?
0: Wah, untuk beberapa hari ini agak lumayan menipis, tapi sebelumnya cukup tebal, wow, Ria Arda.
1: Iya, mudah-mudahan akan segera bisa diatasi rekan Amin ya.
0: Amin. Ah, amin yang mengaminkan juga nih Ria Arda.
1: Allahumma amin.
0: Iya. Allahumma amin. Baik Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini untuk mengantisipasi kekeringan diadakanlah rekayasa cuaca dilakukan di IKN, rekan Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Ria Arda.
1: Terima kasih Aminuddin. Pendengar, staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Lanut Nomor Balikpapan Kolonel Penerbang Gusti Ngurah Surga ini menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Manghirai dan sekitarnya sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Surga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Saat itu ya, akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorbia selanjutnya kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda, jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi Aminuddin, laporan reporter bersama dengan Fani Guntur. Dan sekarang Lintas Banjir Nusantara, saya kembalikan ke Anda Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Amin.
0: Selamat sore, gimana kabarnya rekan Diti?
1: Kabar kami di kota Tarakan baik-baik aja dan cuaca di kota Tarakan sebenarnya panas Amin. Cuman langitnya itu tertutup oleh kabut jadi kelihatan agak mendung.
0: Wah, berarti sama kita ya. Di Sabang juga kabut, Palangkaraya kabut, Tarakan juga kabut nih. Semoga cepat selesai aja kabut ini ya.
1: Amin ya. Amin, Allahumma amin.
0: Iya. Baik, rekan Diti ada informasi apa dari Tarakan?
1: Informasi masih berhubungan dengan cuaca di kota Tarakan dan juga kabut asap nih Amin. Kualitas udara di Pantai Amal sempat tidak sehat. PM2,5 tembus indeks 101 Amin.
0: Oke, baik, silahkan informasi Anda selengkapnya rekan Diti.
1: Terima kasih Amin. Pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau disampaikan memang ada parameter yang lebih bakumutu ya, yaitu PM2,5.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan, pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zen menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
2: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM10, dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang lebih baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah, itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita ini ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
4: Itu kategori apa?
2: 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya itu udah kuning.
4: Kuning. Oh, berarti pas pada?
2: Tidak sehat.
4: Oh, tidak sehat.
2: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Itu berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
3: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizir menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata, namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Amin Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, Anda masih bersama kami yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin.
0: Gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar kami yang ada di Nunukan baik. Terus cuacanya juga cerah nih dari tadi pagi. Kalau di sana gimana? Kabut asapnya gimana di sana?
0: Wah, kalau kabut asap cukup berkurang untuk di hari ini Rista. Kalau di Nunukan sendiri apakah sama seperti Tarakan nih?
1: Kalau terakhir kemarin infonya memang katanya kabut asap sudah mulai masuk ke wilayah Nunukan. Cuman sejauh ini belum bisa terlihat dengan mata telanjang begitu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Jangan sampai kabut asap juga di Nunukan.
1: Amin, amin.
0: Baik, rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang peringatan Hari Pramuka ke-65.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Rista.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Muslimin selengkapnya.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
3: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan dia harus Pramuka Garuda.
2: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota Pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya mengajak Anda ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Tuntataraya. Dari Banjar masih ada rekan saya Ruth Naniar. Halo, apa kabar Kak Niar?
1: Kabar baik, Aminuddin. Banjarmasin masih tebal ya asapnya ya.
0: Waduh, tebal banget berarti nih.
1: Iya, lumayan.
0: Ini di Palangkaraya menipis kayaknya kabutnya berpindah ke sana nih.
1: Jalan mungkin ya. Baik. Amin. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, amin ya.
0: Amin. Baiklah, ya. Rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ya, seputar informasi yang kami sampaikan mengenai penanganan karhutlah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Aminuddin.
0: Masih bersangkutan juga dengan kabut asap kita ya.
1: Iya.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aminuddin. Pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan karhutlah dapat ditangani dalam 2 pekan, di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
2: Lapangan saya minta meningkat menjadi 100%, hari-hari berikutnya sudah mulai operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun, bahkan untuk Riam Kanan. Jadi Riam Kanan ini posisinya sangat
3: dramatis. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Porkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
4: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini.
5: Ini bisa dibilang makin parah nggak sih pada dibanding hari kemarin, Pak?
4: Kalau dibilang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu ya. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Perkopimda ini kami terkumpat tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
3: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Amin. Demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi. Dan saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dan sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
3: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
5: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita, di antaranya Mulyono pastikan program RPL Magister Inklusi Guru Kutai Timur ketiga berlanjut. Siti Robiah dorong Singa Gembara jadi percontohan desa bebas stunting. Karhutla di Kutai Timur seluas 57,4 hektar, polisi periksa pemilik lahan yang terbakar. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Rabu 26 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita pertama terkait Mulyono pastikan program RPL Magister Inklusi Guru Kutai Timur ketiga berlanjut. Baik, pendengar, berita kami kutip dari laman RPD Kutim. Setelah menyelesaikan rangkaian prosesi wisuda dan penuntasan administrasi akademik, 297 tenaga pendidik asal Kabupaten Kutai Timur yang telah resmi merengkuh gelar Magister S2 Pendidikan Inklusi Universitas Negeri Yogyakarta diserahkan kembali secara resmi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Penyerahan kembali para lulusan program tersebut berlangsung di Gedung Dakir Lantai 3 Fakultas Ilmu Pendidikan UNY pada Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar Dekan FE, kalau pendengar Dekan FIP UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Nur Tanto Agus Purwanto dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas sinergi berkelanjutan yang telah terjalin kokoh demi mencetak SDM sektor pendidikan yang unggul dan adaptif. Nur Tanto juga turut menyampaikan bahwa penghargaan khusus kepada pemimpin DPRD Kutai Timur atas dukungan anggaran dan kebijakan, serta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur atas pengawalan kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Menanggapi penyerahan tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rasa bangga dan terima kasih mendalam atas peran UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta dalam membina para guru Kutai Timur sambil menekankan filosofi utama pendidikan inklusi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono menjelaskan bahwa lulusan yang mengikuti wisuda pada tahun 2026 ini merupakan peserta angkatan kedua dan program beasiswa kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Mulyono juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak berhenti di angkatan kedua saja. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dan persiapan untuk kembali mengirimkan sekitar 300 guru pada angkatan ketiga pada tahun 2026 demi menutupi target ketercukupan tenaga pendidik inklusi di Kabupaten Kutai Timur.

Baik, berdengar di 9.4 FM bersama kita Cerdas. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Bupati Kutai Timur tekankan BPD harus jadi penyalur aspirasi masyarakat di desa. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Pusaran Media. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD diminta untuk tidak sekedar menjalankan fungsi kelembagaan, akan tetapi aktif menyerap aspirasi warga dan terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman usai melantik anggota BPD antar waktu dari 4 desa di kantor Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi wadah perwakilan masyarakat. Karena itu, anggota BPD harus mampu menjalankan tugas secara independen, memahami kebutuhan warga, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, tugas BPD tidak berhenti pada kegiatan formal kelembagaan. BPD harus aktif bersama kepala desa dalam menyusun program pembangunan dan pembahasan anggaran desa yang dituangkan dalam APBDes. Dan untuk menjalankan fungsi tersebut, anggota BPD juga perlu memahami sumber-sumber pendapatan desa. Ardiansyah menyebut bahwa pendapatan desa dapat berasal dari alokasi dana desa atau ADD, alokasi dana kampung atau ADK, pendapatan asli desa atau PADES, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ardiansyah juga meminta anggota BPD untuk meningkatkan kapasitas, terutama dalam memahami regulasi pemerintahan desa. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan diperlukan agar fungsi pengawalan dapat dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada dugaan maupun informasi yang belum teruji. Ardiansyah juga mendorong anggota BPD mempelajari berbagai regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Dengan memahami regulasi yang memadai, BPD diharapkan mampu membedakan kebijakan yang sesuai ketentuan dengan tindakan yang berpotensi melanggar aturan. Selain itu, Ardiansyah mengingatkan anggota BPD agar menjaga independensi dan tidak mudah terseret kepentingan tertentu. Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan.

Ya, baik, Badegar, di semua 9.4 FM bersama kita Cerdas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ya, pendengar, kami hadirkan berita selanjutnya terkait Siti Robiah dorong singa gembara jadi percontohan desa bebas stunting. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id. Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara terpilih mewakili Kabupaten Kutai Timur dalam Lomba Desa Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting atau P3S tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robiah menilai ajang tersebut menjadi salah satu instrumen yang mampu mendorong desa untuk semakin aktif dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan stunting. Menurut Siti Robiah, adanya penilaian tersebut membuat desa terpacu untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pendataan dan pelaksanaan berbagai program pencegahan stunting di tingkat desa. Ia menjelaskan bahwa keaktifan desa dalam program tersebut salah satunya terlihat dari peran Kader Pembangunan Manusia atau KPM dalam mengunggah berbagai data melalui aplikasi eHuman Development Worker, di mana data tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pemantauan dan penilaian secara berjenjang. Siti Robiah menyebut dari 139 desa di Kutai Timur, hampir seluruhnya menunjukkan keaktifan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran positif atas komitmen desa-desa di Kutai Timur dalam mendukung pencegahan dan penanganan stunting. Desa Singa Gembara kemudian terpilih setelah melalui proses seleksi dan pendampingan. Siti Robiah berharap keberhasilan tersebut tidak berhenti pada ajang penilaian, akan tapi dapat dilanjutkan dengan menjadikan Singa Gembara sebagai contoh bagi desa lainnya. Selain kinerja dalam pendataan dan program pencegahan stunting, Siti Robiah juga mengapresiasi inovasi yang dikembangkan Desa Singa Gembara melalui Dapur Stunting. Menurutnya, program tersebut menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah desa dalam menangani persoalan stunting secara langsung di wilayahnya. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan ia menilai keberlanjutan Dapur Stunting membutuhkan semangat dan kepedulian bersama. Karena itu, Siti Robiah mendorong sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, kader TPPKK, hingga masyarakat agar inovasi tersebut tetap berjalan. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi dukungan dari pihak swasta dalam membantu penanganan stunting, termasuk dukungan terhadap fasilitas posyandu. Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL sangat penting untuk memperkuat program pemerintah di tengah masyarakat. Dan menurut Siti Robiah, keterlibatan dunia usaha dalam penanganan stunting perlu terus diperkuat karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan kualitas generasi masa depan.

141 pos Bankum terbentuk, tugas pemerintah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya didik SDM untuk mengelola. Baik, Pak Dengar, berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalihkan perhatian dari pembentukan pos bantuan hukum atau pos Bankum ke penguatan kapasitas pengelola. Upaya ini dilakukan setelah layanan bantuan hukum tersebut kini tersedia di seluruh desa dan kelurahan. Sebanyak 139 desa dan 2 kelurahan di Kutai Timur telah memiliki pos Bankum. Capaian tersebut mendapat apresiasi melalui penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diterima pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada pekan lalu. Meski pembentukan pos Bankum telah terrealisasi secara menyeluruh, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai keberadaan layanan tersebut belum akan maksimal tanpa dukungan SDM yang mampu menjalankan fungsi pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Pemkab Kutai Timur Trisno mengatakan bahwa pemerintah daerah kini mulai mengarahkan perhatian pada peningkatan kemampuan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan pos Bankum. Menurutnya, keberadaan pos Bankum tidak sebatas memenuhi target pembentukan lembaga di tingkat desa. Lebih dari itu, pos Bankum diharapkan mampu menjadi pintu awal bagi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, kemampuan personel menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu segera diperkuat. Aparatur yang tergabung dalam struktur pos Bankum harus memahami dasar-dasar hukum agar dapat menjalankan perannya secara tepat. Trisno menegaskan bahwa keberadaan fasilitas dan struktur organisasi saja belum cukup untuk memastikan pelayanan berjalan dengan efektif. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya akan mendorong koordinasi lintas sektor untuk menyusun pembekalan bagi aparatur yang terlibat dalam pos Bankum. Materi pembekalan akan diarahkan pada pemahaman hukum dasar serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan pos Bankum sendiri merupakan hasil kolaborasi bagian hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun akselerasi dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah desa dan kelurahan memiliki wadah layanan bantuan hukum. Dengan adanya pembekalan, pengelola diharapkan tidak hanya memahami tugas administratif, akan tapi juga mampu memberikan informasi awal dan pendampingan sesuai kapasitasnya ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum. Selain memberikan layanan dasar, pos Bankum diharapkan juga dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap penyelesaian persoalan secara lebih mudah.

dengar di 99.4 FM. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Laporan terlambat 20 menit, bengkel dan rumah di Kutai Timur ludes terbakar. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media berita Borneo.com. Keterlambatan laporan sekitar 20 menit diduga membuat api terlanjur membesar dan menghanguskan sebuah bengkel yang sekaligus menjadi tempat tinggal di rukun tetangga atau RT 11 Desa Sukarahmat, Kabupaten Kutai Timur pada Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran tersebut juga menyebabkan seorang warga mengalami luka dan satu rumah yang berdempetan ikut terdampak. Peristiwa terjadi sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Poros Bontang, Kutai Timur. Api dilaporkan muncul secara tiba-tiba dari bagian belakang kamar yang sedang kosong, kemudian merambat hingga menghanguskan bangunan bengkel motor dan mobil tersebut. Pemilik rumah, Haryani, saat kejadian sedang berada di bagian depan bangunan bersama keluarganya. Kemunculan api dari bagian belakang rumah membuat para penghuni panik dan segera menyelamatkan diri. Sang suami Lubis sempat berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam bangunan. Dalam upaya tersebut, Lubis mengalami luka pada bagian punggung, tangan, dan kaki sehingga harus dibawa ke rumah sakit P atau RSPKT untuk mendapatkan perawatan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Al-Amiluddin mengatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik sebagaimana diberitakan pada Senin 24 Agustus 2026. Amiluddin menilai keterlambatan penyampaian informasi membuat petugas kehilangan waktu penting untuk menekan penyebaran api sebelum menguasai seluruh bangunan. Dan api juga merembet ke bangunan lain yang berdempetan dengan rumah sekaligus bengkel tersebut. Kondisi antar rumah yang menempel membuat kobaran api lebih mudah memberikan dampak terhadap bangunan di sebelahnya. Selain menyoroti pentingnya kecepatan pelaporan, Amiluddin mengingatkan pemilik usaha bengkel agar memperhatikan sistem keselamatan kebakaran. Salah satu langkah pencegahan yang dinilai penting adalah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR, sehingga kebakaran pada tahap awal dapat segera ditangani sebelum api membesar. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemilik usaha agar segera melaporkan kebakaran kepada petugas serta melengkapi bangunan dengan perangkat pemadam awal. Kecepatan laporan dan kesiapan peralatan keselamatan dapat menentukan besarnya dampak ketika kebakaran terjadi.

Ya, baik, pendengar di 99,4 FM. Ya, kami hadirkan berita selanjutnya di ruang dengar Anda. Bagi masker gratis, upaya Polsek dan Forkopimda Kongbeng Kutai Timur hadapi ancaman asap karhutla. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, bahaya gangguan pernafasan kini mengintai warga Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur seiring maraknya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Guna meminimalisasi paparan partikel berbahaya, jajaran Polsek Kongbeng bersama Forkopimda dan pihak swasta bergerak membagikan masker gratis kepada pengguna jalan dan warga setempat. Upaya ini diambil lantaran kualitas udara berisiko memburuk ketika asap karhutla menyelimuti kawasan pemukiman. Sinergi lintas sektor tersebut melibatkan Camat Kongbeng Petrus Ifung, personel Polsek Kongbeng, jajaran Koramil 0909 Wahau Kongbeng Telen, serta perwakilan dari PT DSM. Aksi lapangan ini berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang kerap beraktivitas di luar ruangan sebagai pencegahan dari dampak kabut asap yang dapat memicu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Kongbeng Ibda Ardiansyah pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Ia mengatakan bahwa partikel halus seperti debu dari sisa pembakaran dapat menyusup ke saluran pernafasan jika tidak diantisipasi dengan alat pelindung diri yang tepat. Penggunaan masker diharapkan mampu menyaring sebagian besar kotoran udara saat warga terpaksa keluar rumah. Meski pembagian masker telah dilakukan, aparat menghimbau masyarakat untuk tetap menghindari area yang pekat dengan asap. Pencegahan mandiri di tingkat rukun tetangga menjadi kunci utama menjaga kondisi tubuh tetap fit. Dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menekan angka kasus karhutla di wilayah Kutai Timur. Pembukaan lahan dengan cara membakar terbukti membawa dampak buruk yang luas, baik terhadap kerusakan lingkungan maupun gangguan mobilitas harian. Sinergi antara instansi pemerintah, aparat keamanan, dan perusahaan swasta di Kecamatan Kongbeng diharapkan pula dapat menjadi pola penanganan karhutla yang efektif dan berkelanjutan di hilir hingga ke hulu.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. 54, kami pendengar 57,4 hektar lahan terbakar di Kutai Timur. Polisi pasang spanduk cegah karhutla. Berita kami kutip dari media... Ya, dari media koran Kaltim, Polres Kutai Timur berupaya melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan melakukan pemasangan spanduk himbauan di sejumlah titik di Sangatta. Langkah preventif aparat keamanan untuk bersama pemerintah daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan petugas di lapangan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan potensi terjadinya kebakaran. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran maupun potensi kebakaran agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Selain langkah pencegahan, Polres Kutai Timur juga menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Aparat akan menelusuri dan memeriksa pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan terjadinya pembakaran lahan. Berdasarkan data sementara, luasan lahan yang terbakar di wilayah Kutai Timur telah mencapai 57,4 hektar. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena masih terdapat sejumlah laporan kebakaran dari lapangan yang belum seluruhnya masuk dalam pendataan. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih